0: Nantanya kobra do dari hesiri menga udemya fedoya inunda awe amando kobra do dari hesiri menga dine munirda kobra do dari hesiri menga dine munirda ne kobra do dari hesiri menga elishami kogo tafdi ninga jumkaro dari hesiri minanye kubudi ninga gere gero nandanya kobra do dari hesiri menga udemya fedoya inunda
1: ayaya maya maya deke
0: fatime do ay mera sari minga you know to so kara da we mane jira ronga mangala shunu mara churu gra kara da we ay mera sari minga finna tiro sa patare to so kara da we mane jira ronga yalla bu ro sa da no to so kara da we ay mera sari minga adig nulanga furchini ne dona gon yi wei wei wei oh mangala sanga dira ma kokisha do yuma vinetia fedoya

Chive Fatma di dogo yamma ambara gore ngana dogo yambi ni na vasa ikali hulda dambasi dida hulda dambasi dida jeona kikichida bonkatani wandanda ni parti politika awane ya ziyat kifun mwamana revei pan-afrikan pour le changement wana zehli ulu sun mazirani bazara ihuru wana nubur samdi mikalina hani abo tazini na dewani maimana zimini mwa partida lisu ndukono na zihin malvun gong ndatimi sama na kolokana ni Gasim Sherif Mahamat wani lidi lilda di didida awanu karti di jambal bara arun ismam hindi mhuni zimin jamene ni katanina wani sumumbahuru imam ni weini na cha hajewu na kikijin sekretar muhambada mingari amma parti di na mpes wani minister gini na cha ni suma ismanur parti di dangra mbahuru imam ani prezama lillade dirwana min baga baga na parti mamban parti dan datin malah yam sumuni golo di parti dan kalwa ko ladani jeber mazire tazgat vogot dan sana yam ndagar kalege yam halawan minana gege gele na halawan irim litin da udwa take da na ladi chorina de opine a lidimi a vami am badahmi parti da ta halam hu na ni jebera wana sana linga huri dani am tew a di jeberem jeberem ni mera gaige yam titam basrige wala shige zena ala shi suma suma na parti da ngavogot a kazina tatwa da na chara ni na gabni yam parti politiko wa ya ni bara deni ramoni da bo la nuri mazin parti matli sundu kon na kanja mena tanwa ramni suma mi kidizi na awane da lede lede da di da hore abo tazana da ulki suma suma na udu zina do ba suma na parti da tana tiddar gira ki matter wala fit fitazo la bagla ngola lamaze da za bagatuwa ne asok boy mazama jona kikijino la zi dilar ngol garani ya mazonga zong ino na ngawaze samba sun gari hurim da fazeli kakane garagvota hurim maimana tivula tadatuwa ni hohoda ngola awanda di secretary general amya partida tilon argana godi mina wandi sleri shilda di diri wani amhili siso urula li gara yam i mamu huwa namara zongali sunga botirani vama imana itirimana a iri mwul kolovo ahla wana shakisu maisu mjivina deo pinga teo a lidi hote idana golodan ili anga gol udu irumba gol titi ambas maidiri wani holong irize ya mzongo ilina do wani azihinba fi vami chevemi ani lari president da data abada ilura zimi bongo rahman sumana cholera hur merida li meridi bongo ragelega guluga yarkidi beremba han sumaze ni fi hata hatto ana hazzi ahli vok miyamana kura rush kura rujam bas france dar gali suda taika tadi wada data zan golili gara yam yimay mana huri miuna kavina dumzi ni kimbona na bashida adalar dangana ya jeber ga katir ba kavila dumuzi mi ni amsa mai mana gol urazil gaili an lili dana a vivu li mama kage ne sami mana franco mari li mai mana kolo yamma sunna datana bana sana fi wa hatari dalar tew aka wambuna halawana da avululi datari chubana dada ba ana bai bila zata zare jeberana zilili lalla gaiba azima zimi take ti tema bi tewa iri bulu kolo a fog tatia bontani wa dadini hata ni na gagwan sumun vami doki di yambini na fili wanazi fi hata hata ni irbazana ni na bajogo ni huwanu asamble kretia la bon nouveli ka jamena tani awani hatu waldahli goli dala dalmu wana na hini junda nama sumaysumana ini ga awan kol un idi di beze sumaysumana armbas mazir e buduru roba sumana hawa goli ili etaz choda azi chok uruzuwi na dena aliga chokohu chukuri yilina gaila ya goles iri mazira lili lana gaige tatlis maishumara zafi hata gada kazi iri bazari bada kwenda mayra mpasi ya nki kani gyan gaga depuna deo dino la maishumara junun sunda burumi inina awanino psari graka fidel kisuma msumu udumuna halang angaze depa wani depo anal garo sumar kakavuro yone ahumbi nimi ada depi abon tani wanda depo wanda gathan ma gayang ayuri jak gayang ayuri jak ni samay mungol miyala azong azong hurazi mungono kondo rislam kolo a vogozina ni gayang ayuri jak angam depa kisuma mna halang wani ya jibere na boyiri gan fam kaka vura juna a humbibi hata suma isma na ngara vura na human gagay depa wanil gite pa na gayin ma musa ya na marma na suma min vun mamna halang kaya uraya mandagar kamuru na ena de ni departuma mayo dana arondi suma mungobo
bona ali sumu mayo dala sumai sumana kabia mo ili holong abome kelo na abome bakchoro na ta ta ta tandivi gele den ba jamel tanan marga sawina deuda alon mila ay ba fayta yar burma vo otuna be pano le humunul tiso ko le ko le na li